Negeri FM yang sampai bila-bila yang peringkat semua ni adalah jam yang ketiga Pak An bersama anda semua. Seawal 6 pagi tadi Pak An ke udara sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Baiklah, Pak An nak kongsikan pagi ini kan, di mana kalau jerebu ni, apa ubat yang sesuai, petua-petua yang sesuai bila kita hadapi jerebu ini kan. Jadi kita nak tengok untuk anda semua, jerebu ni dia boleh menjejaskan kesihatan kita lah kan. Jadi petua-petua yang mudah untuk kita menjaga kesihatan kita. Pertama sekali kan, kita kena amal minum air kosong dengan banyak kan. Minum sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter lah air sehari. Itu yang paling penting sekali untuk membantu buah pinggang membuang toksin yang terserap ke dalam badan melalui sistem pernafasan. Sebab bila jerebu ni tengok cuaca kan, tadi saya ada baca juga satu info ni, mengikut IPU kan, ketebalan jerebu kan, kalau 176 bacaan dia tu jerebu kan, bersamaan dengan satu batang rokok. Jadi bahaya guys kan, jangan lupa, jangan ambil remeh lah pasal benda ni, okay? Yang kedua, okay, untuk amalan petua yang Pak boleh kongsikan kalau kita menghadapi jerebu untuk kekal sehat, di mana amalkan teh herba dan juga madu. Campuran teh hangat ni dengan madu dan perahkan limau nipis atau lemon dapat melegakan kerongkong yang perit dan juga gatal. Okey, itu juga. Yang ketiga, ini mungkin ramai yang tahu dan ada juga yang tak tahu kan. Pengambilan minyak zaitun atau habbatus sauda. Mengamalkan sesudu minyak zaitun atau minyak habbatus sauda setiap pagi membantu mengurangkan keradangan dalam badan. Sebab jerebu ni kan kering kan. Alright, jangan lupa kalau ada minyak zaitun tu, makan, teruskan makan. Alhamdulillah, insyaAllah. Sebab saya sendiri pun amalkan minyak zaitun ni, sebab saya rasa bila saya makan minyak zaitun ni, kurang sikit lah saya dapat, orang kata tu macam saya ni ada alergi, kurang sikit lah keradangan, macam alergi semua. Alhamdulillah kan, insyaAllah. Jadi yang terakhir, air kelapa muda. Air kelapa muda ni membantu menyejukkan badan dan bertindak sebagai penawar hidrasi semula jadi. Okey, jadi itulah dia salah satu petua-petua yang dapat Pak An kongsikan apabila kita menghadapi jerebu ini untuk menjaga kesihatan kita, okey. Jadi pendengar semua, ada tak petua lain nak kongsi dengan Pak An? Seperti biasa, boleh WhatsApp Pak An di Kunti di talian 0126 03 06 03. Negeri FM ingat sampai bila-bila. When I first saw you.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Negeri FM yang sampai bila-bila, ya, sempena Hari Malaysia ni kan ramai yang cuti. Ada yang nak balik kampung, ada nak pergi jalan-jalan kan. Jadi untuk hari ini kemungkinan besar kesesakan lalu lintas tu banyak di mata tempat. Okay? Jadi kepada anda semua, hati-hati, teruskan bersabar. Okay? Yang paling penting, sebelum keluar rumah, pastikan rumah anda telah dikunci dengan selamat. Elektrik dah tutup. Kan mana apa orang kata tu Swiss yang tak guna tu boleh tutup. Lepas tu jangan lupa untuk cek tingkap-tingkap kan, dah tutup rapat. Lepas tu kalau ada jiran, boleh pesanan dengan jiran kan, di mana tak balik sampai malam ke macam mana ke kan. Apapun, semoga selamat sampai. Okey, mana nak memandu tu, pastikan kenderaan kita juga dalam keadaan baik. Cek dulu tayar okey ke tidak kan, lampu brek menyala ke tak, lampu signal menyala ke tidak. Lepas tu pastikan kenderaan tu dah servis, dalam selamat digunakan untuk pergi ke mana-mana destinasi yang nak dituju lah kan. Saya doakan agar semuanya selamat sampai juga. Okey, mana yang nak pergi balik kampung tu, kalau ada info trafik nak kongsi dengan Pak An ataupun info cuaca waktu ketika ini, boleh terus WhatsApp pada konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6
1: Jauh Tian Liu
0: 95.7
1: Jauh U Tian Qi
0: dan 107.7
1: Ha 107.7
0: Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai di...

Kita lagi pukul 9 pagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi dan selepas itu sambung balik bersama Sefana Asri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan layan Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakan lah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan

Negeri FM yang sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua sekali kan yang mana baru tune Negeri FM. Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Saya Fahad Nasir menemani anda seawal 6 pagi tadi sampai dah 10 pagi nanti. Baiklah, sekarang ni adalah jam yang terakhir Pak bersama anda semua kan. Jadi peringat semua, kalau ada nak hantar ucapan kan, hantar dedikasi, info trafik, info cuaca, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Itu dia kan, nombor utama Negeri FM kan. Jadi jangan lupa untuk WhatsApp Pak An, sebab Pak An akan tunggu. Kalau nak request lagu pun boleh, nanti Pak akan putarkan untuk anda semua. Teruskan lain Pak An, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Regular FM yang sampai bila-bila mendengar semua yang mendengar sekarang ni di 926, 95.7 dan juga 107.7. Selamat bercuti kepada semua yang bercuti kan, yang bekerja selamat bekerja. Jangan stres-stres kan, senyum-senyum selalu dengan Regular FM kan. Baiklah, Pak nak bercakap sedikit pantun. Ada yang hantar kiriman di WhatsApp konti kita. Seperti biasalah pagi ni, abang minta tujuh kita hantar pantun kan. Pantunnya berbunyi, naik Grab ada driver, naik pula kereta Asia, angin bertiup, bendera berkibar, selamat menyambut Hari Malaysia. Dia dah jual dah pagi ni, kita belilah kan. Okey, pantun Hari Malaysia ni. Jom, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar di tepi perigi, Hari Malaysia kita bersama, bersatu hati, teguh berdiri. Aceh. Teruskan layan Pak An sehingga 10 pagi nanti. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Itu dia standing yes of the world. Selamat hari Malaysia kepada semua. Okey, baiklah, nampak gayanya saya berada di hujung radar pagi. Terima kasih pendengar semua setia bersama Pak An sehingga pukul 10 pagi ini kan. Jadi selepas ini Pak akan serahkan kepada santai kepada menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey, jaga diri semua, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye bye.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
5: Alah, boring lah Wan ni.
4: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngobakan boring.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Pagi Rabu ini 16 September 2026 bersama 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama dengan saya DJ Aziz Syari Abdul Razak menemani anda menerusi santai at Negeri FM. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Farhan yang telepon terbang solo Rada pagi menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi. Baiklah, sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia hari ini, kita menyambut Hari Malaysia 16 September. Kami di Negeri FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 yang diraikan pada hari ini buat seluruh rakyat Malaysia di mana saja anda berada, okay? Dan Hari Malaysia bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalender. Ia adalah lambang kebersamaan, perpaduan dan juga kekuatan kita sebagai sebuah bangsa yang terus membina masa depan dengan semangat yang sama. Jadi kepada anda yang tengah bercuti, selamat beristirahat. Yang tengah bertugas seperti saya, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu, okay? Terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Klip di mana saja anda berada mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom kita layan lagu ini khas untuk anda.

0: soirée penaud.
1: Me retenez, mon Dieu. Ha! Adieu!
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Darah khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Memegang watak sebagai Mak Darah dari Darah FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Darah FM sebagai orang paling matang. Ayah Chow.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
3: Ada boncornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan. Kata
1: ya, poti-poti itu kan, ah, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Ada 10.26 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak. Hari ini sambutan Hari Malaysia 2026, yang mana kita akan sama-sama saksikan di TV1 pukul 8 malam ini di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Kuching Sarawak, yang mana kita akan bawakan secara langsung sambutan Hari Malaysia. Semangat kebersamaan dan juga cinta akan tanah air terus disemangatkan semula dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di rumah pada malam ini, sama-sama kita saksikan yang mana tetamu kehormat yang dipertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar bersama dengan isteri Tuan Fauziah Mat Sanusi serta Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama juga dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari, Tuan Nopeng dan juga Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor turut hadir pada malam ini. Dijangka bagi menyaksikan di pusat konvensyen Borneo Kuching BCKK di Sarawak menjadi tumpuan, dan dijangka lebih 5,000 para hadirin akan menjadi lokasi bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Jadi kepada anda bersama dengan kami di TV1 dan juga siaran di radio, juga lintas langsung dari pusat konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Kita terus mendengarkan pelbagai lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Rindu.

0: erat bertemu. Macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
3: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih noh.
4: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
6: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
7: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
8: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 16 September 1963 menjadi detik bersejarah bila Persatuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dan juga Singapura bergabung membentuk Malaysia. Dan untuk kita kongsikan sejarah Persatuan Perempuan Malaysia 16 September 1963 yang mana Suruhanjaya Kobol dibentuk pada 17 Januari 1962 hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga British bagi meninjau pandangan buruk di Sabah dan juga Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan perjanjian perempuan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak dan Singapura pada Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Mabrooks House, London. Dan persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos 1963 namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan situasi bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Dan Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September 1963. Itulah peristiwa bersejarah yang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang terus melangkah maju dengan semangat perpaduan, kebersamaan dan juga kecintaan kepada tanah air. Jadi hari ini kita sama-sama menyambut Hari Malaysia 2026. Jangan lupa juga pukul 8 malam ini di TV1 untuk sama-sama kita ikuti Majlis Sambutan Hari Malaysia. Jadi kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, menjadikan Negeri FM sebagai teman di mana saja anda berada, mendengarkan kami dengan pelbagai informasi yang dikongsikan. Terus setia bersama dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.05 pagi, anda masih lagi bersama dengan saya Aziz Syarif Abdul Razak menerusi Santai Negeri FM. Dan waktu ini kita ada lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar kita menerusi WhatsApp dia ataupun Bilik Hijau Negeri FM 0126-03-0603, okay? Nombornya 0126-03-0603. Kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak. Saya akan menemani anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan lagu-lagu serta ucapan istimewa antarkan terus di Bilik Hijau Negeri FM, okay? Kita ada ucapan-ucapan yang telah pun dihantar bersama dengan pilihan lagu. Dan semestinya ucapan selamat Hari Malaysia hari ini anda tujukan kepada seseorang yang anda sayangi, seseorang yang anda ingati dan sebagainya. Dan mungkin hari ini juga ada yang menyambut hari lahir 16 September ataupun sambutan ulang tahun, perkahwinan dan sebagainya, okay? Jadi kepada anda bersama dengan saya di waktu ini, dan kita dengarkan dulu lagu Doreen Merantika, Setulus Cinta dan juga Usop, Sayangi Dia, menghiburkan anda layan.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Okay, itu dia Santai Negeri FM bersama dengan pilihan lagu-lagu yang akan dikeudarakan menerusi pilihan wahi kita ataupun pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Tapi sebelum tu saya nak berkongsi bersama dengan anda berkaitan tentang Pesta Pantun Negeri ataupun Pesantun Negeri Sembilan yang telah pun berakhir semalam di auditorium utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan, yang mana dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Razali Abu Salamah selaku Esko Pelancongan Kesenian Kebudayaan dan juga Warisan Negeri Sembilan, dan juga bersama dengan Yang Berhormat Dato' Rosita Sulaiman Timbalan Situasi Kerajaan Pengurusan dan juga Dedef Romai yang lain menyaksikan kejohanan pantun peringkat akhir. Dan pastinya juga kami di RTM Negeri FM mengambil bahagian di pusingan awal, tapi kita orang tewaslah dengan pemantun dari pada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Hebat-hebat cikgu-cikgu semua berpantun. Abang kita dah cuba yang terbaik. Kumpulan Pancasitara Negeri FM beraksi. Tapi kita nak ucapkan juga tahniah kepada Johan Pesantun Negeri Sembilan. Tahun ini dimenangi oleh kumpulan Arjuna Gemala yang telah pun memenangi wang tunai sebanyak RM4,000. Diikuti Naib Johan dimenangi kumpulan Ampek. Peluang Ampek, wah nama kumpulan dahsyat . Tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Adikara, dan juga tempat keempat dimenangi oleh kumpulan Meraga Sukma. Manakala pemantun terbaik dimenangi oleh Muhammad Nur Iman Mustafa Al-Bakri. Jadi tahniahlah kepada anda yang mengambil bahagian yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, Dewan Bahasa dan Pustaka serta Perbandaran Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. InsyaAllah pada tahun depan kalau ada lagi peluang-peluang ni, pemantun-pemantun ataupun pasukan-pasukan pemantun yang ingin mengambil bahagian boleh ikuti di pes rasmi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan. Diadakan setiap tahun kabarnya untuk anda menyertai pesta pantun ini, okay? Dan kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, kita ada ucapan-ucapan yang diantarkan oleh peringkat kita. Kita ada Koda nak minta lagu Cinta Yang Tersiksa. Ucapan selamat Hari Malaysia untuk semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih. Masih jaga kesihatan, jangan lupa makan ubat. Tengah nak baik ni, baru nak beransur pulih. Almaklumlah bila kita kena sakit ni, kena jaga kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Terima kasih Koda. Kita juga ada Izzy Anis nak minta lagu Minta Marina, Ku Tak Ingin Lagi, ditujukan kepada semua pendengar Negeri FM. Jangan duduk sorang-sorang kalau tengah fras. Jaga kesihatan mental dan selamat mendengarkan Negeri FM. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih Izzy Anis. Jom kita layankan lagu ini, Cinta Yang Tersiksa, Chris dan juga Nibos. Sejarah Mungkin Berulang, menghiburkan anda. Layan.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana. Baiklah, kita ada lagi ucapan-ucapan istimewa yang terus dihantarkan di Bilik Hijau Negeri FM 0126030603. Baiklah, kita ada Daniel nak buat ucapan Selamat Hari Malaysia, nak minta lagu Victory, Satu Perjuangan, dengan ucapan moga kita terus aman damai di bumi Malaysia tercinta ini. Selamat mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Daniel atas ucapan anda. Dan seterusnya kita juga ada Kak Jihadir, Selamat Hari Malaysia, nak minta lagu Aisyah Syuara, Kedamaian Jiwa, khas untuk semua pendengar setia Negeri FM dan juga rakyat Malaysia tak kira di mana anda berada. Berbanggalah dengan negara kita yang aman damai ini. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Terima kasih Kak Ji atas ucapan anda dan juga pilihan lagu menerusi Santai Negeri FM. Dengarkan lagu ini, Mita Marina, Ku Tak Ingin Lagi, dan juga gabungan suara Acik Spin dan juga Siti Nuriana, Resipi Berkasih Layan.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syaril Abdul Razak dalam Santai Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, bermula esok 17 September 2026, urusan pengeluaran MyCard generasi baru boleh dibuat di cawangan JPN di seluruh negara, yang mana sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapi pusat cetakan bersedia untuk mencetak MyCard generasi baru dengan tempoh siap pada hari yang sama. Jadi bagi cawangan JPN yang tidak mempunyai kemudahan cetakan, permohonan MyCard generasi baru masih boleh dibuat dengan tempoh siap 5 hari bekerja. Dan senarai 40 cawangan JPN yang menyediakan kemudahan cetakan melalui info yang telah disediakan di sini untuk saya kongsikan, ia di Negeri Sembilan, bertempat di UTC Negeri Sembilan. Jadi kepada anda yang ingin membuat kad pengenalan ataupun MyCard generasi baru, boleh hadir di UTC Negeri Sembilan ataupun anda boleh layar reporter rasmi JPN untuk mengetahui pejabat-pejabat JPN yang beroperasi untuk memacitakan satu hari saja siap MyCard generasi baru. Kadang-kadang kata seluruh negeri semua ada, cuma di Negeri Sembilan ni hanya satu saja beroperasi untuk sehari, iaitu di UTC Negeri Sembilan. Baiklah, kita masih lagi ada ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Seterusnya Erin nak minta lagu Status Siapa Aku, ditujukan untuk kawan-kawan di kolej, iaitu Kolej Beta, dengan ucapan rindu korang semua dengarkan Negeri FM ingat sampai bila. Terima kasih Erin atas ucapan anda. Dan kita juga ada Yuna Lisa nak minta lagu Rafika Liana, Sinar. Semoga anda semua bersinar di hari bahagia Semut Hari Malaysia hari ini. Terima kasih Didi Azizi. Terima kasih juga kepada Yuna Lisa atas pilihan lagu anda. Jom kita layankan lagu Satu Perjuangan Victory dan juga gabungan suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan Dato' Katijah Ibrahim. Doa buat kasih menghiburkan anda.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Okey, Santa at Negeri FM. Ingat sampai bila ada yang bertanyakan tentang wajah rasmi MyCard generasi baru ni. Ha, tu dia. Ada pertanyaan untuk pengetahuan anda, ia merupakan satu evolusi identiti nasional yang baru yang seiring dengan perubahan zaman. Ia lebih modern, lebih selamat dan dibangunkan untuk masa hadapan. Jadi selepas lebih 2 dekad, tiba masanya untuk generasi baru mengambil tempat membawa perubahan yang mana reka bentuknya dengan struktur dan juga ciri keselamatan MyCard ni terjamin. Jadi kepada anda yang ingin menukar MyCard yang baru ataupun MyCard generasi baru ni, bermula esok sebanyak 40 cawangan JPN yang dilengkapi dengan pusat cetakan di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baru dengan tempoh siap pada hari yang sama. Dan kalau nak tahu, boleh rujuk di portal rasmi JPN iaitu www.jpn.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan tentang persoalan mengenai MyCard generasi baru ni. Boleh bertanya dengan chatbot JPN yang akan menjawab pertanyaan anda. Jadi kepada anda yang ingin menukar, esok bermulanya di 40 cawangan JPN. Baiklah, kita ada ucapan lagi, ucapan menerusi WhatsApp dan Negeri FM. Ini dia, kita ada Ain nak buat ucapan, minta lagu Peacemaker dengan tajuknya Scammer, dengan ucapan hati-hatilah dengan tetik scammer yang makin berluasa, dan semoga terima menerusi lagu pilihan yang dihantarkan oleh Ain buat anda. Terima kasih yang menghantarkan ucapan, dan kepada anda yang ingin menghantar lagi ucapan menerusi WhatsApp dan Negeri FM, terus saja hantarkan ucapan anda bersama lagu pilihan 0126030603. Jom kita dengarkan lagu ini, Aisyah Syara, Kedamaian Jiwa, serta kumpulan Search lagu Rosanna menghiburkan anda.

0: tidak ramai kawan, jangan salah berkawan. Masalah dada, hubungi talian Tele Hello AADK 1-800-22-2235.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, Santa at Negeri FM, 12 tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santa at Negeri FM. Dan mungkin ada yang akan keluar untuk makan tengah hari bersama dengan keluarga. Almaklumlah, hari ini merupakan hari Malaysia. Dan pasti juga ada yang baru saja tiba di Negeri Sembilan. Selamat datang, selamat menikmati mana makanan yang sangat istimewa, terutama masak lomak cili padi amboi daging salai kan, itik salai, apa lagi, semua salai-salai lah, memang sedap lah. Konolah nama sama belacan tu, memang meletup . Jadi kepada anda tengah masak, selamat memasak sambil mendengarkan kami di Negeri FM. Dan jangan lupa, malam ini merupakan sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung pada pukul 8.15 malam di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak. Jadi kepada anda boleh sama-sama ikuti secara langsung menerusi RTM dan juga di TV1. Dan di samping itu juga menerusi RTM Klik dia punya kata-kata yang sangat istimewa. Semangat segulai sejalai menyatukan rakyat dalam kepelbagaian sekaligus memperkukuh perpaduan dan juga kesejahteraan. Jadi kepada rakyat Malaysia, mari sama-sama kita saksikan secara langsung malam ini. Baiklah, kita ada lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan menerusi pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jadi kepada anda yang masih lagi nak hantarkan ucapan, senang saja typekan ucapan anda dan hantarkan di 0126030603, okay? 0126030603. Kita ada Ainun Jafar. Assalamualaikum, selamat mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, nak minta lagu Ziana Zain, Nama Dah Berela, ditujukan kepada semua yang mengenali diri ini. Terima kasih Ainun. Dan juga kita ada satu lagi pilihan lagu status, Siapa Aku. Jom kita layan lagu pilihan menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, kita masih lagi mendengarkan ucapan-ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ada ucapan istimewa dari suami tersayang Kudin buat isteri Intan Safina. Selamat hari lahir, happy birthday to you. Semoga diberikan kesihatan baik dan sukses dalam kerjaya. Terima kasih menjadi isteri buat diri ini. Wah, terima kasih juga untuk Brother Kudin atas ucapan anda. Dan juga kita ada Ziana Segaman nak minta lagu Ridaan Nasri Ikmar dengan ucapan selamat hari Malaysia. Semoga diri boleh mendengarkan lagu pilihan pada tengah hari ini. Terima kasih Ziana atas ucapan anda. Jom kita dengarkan lagu ini, Rafiq Aliana, Sinar dan juga Ilusi, puisi cinta menghiburkan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Baiklah, berpaki 40 minit saja lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM di Bilik Hijau Negeri FM 012-603-0603. Kita ada ucapan seterusnya. Azrina buat ucapan selamat Hari Malaysia. Hari ini cuti makan bersama dengan keluarga, masak lomak udang bersama belimbing buloh dan juga ikan goreng. Selamat menjamu selera buat anda sambil mendengarkan lagu pilihan saya, kumpulan UK, Pahit Akan Manis Akhirnya. Terima kasih Azrina atas ucapan anda, dan kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya menerusi Santai Negeri FM, hantarkan ucapan anda sehingga pukul 1 tengah hari ini bersama. Kalau ada minit-minit tengah hari macam Azrina dah kongsikan, ya Allah, selera betul lah ini. Apa menu yang anda sedang siap untuk makan bersama dengan keluarga, boleh kongsikan bersama dengan saya. Jom kita dengarkan lagu Nasri Kemal Ridaan dan juga UKS, Pahit Akan Manis Akhirnya, menghiburkan anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syarin Abdul Razak, menemani anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM sehingga pukul 1 tengah hari. Ada yang dah pun makan tengah hari bersama dengan keluarga ataupun yang tengah siapkan menu tengah hari, semuanya sambil mendengarkan kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Jamie Subang Jaya nak minta lagu Aku Ini karyanya daripada The Money untuk semua pendengar setia Negeri FM dan juga rakyat Malaysia. Selamat Hari Malaysia buat anda. Terima kasih. Dan juga kita ada Alin. Alin buat ucapan di sini sama tengah hari kepada semua pendengar setia Negeri FM. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan Alin, Retak Ella. Dan selamat menjamu selera buat anda sambil mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagu pilihan dua pendengar kita ini, The Money, Aku Ini karyanya, dan juga Ella, Retak, menghiburkan anda.

0: Ah, jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Eh, kau dengar pun tidak lah. Tahu ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 12.45 minit tengah hari ini teruskan lagi ucapan istimewa selamat tengah hari daripada Izzati. Ucapan hari ini kepada semua pendengar, selamat hari Malaysia Izzati, hari masak daging salai bersama dengan peria dan juga sambal tempoyak ulam petai rebus untuk semua. Selamat menyambut selera. Alamak tuan, makan tengah hari semua saya sedap main ia eh. Almalumlah cuti hari Malaysia kan, inilah masa bersama dengan keluarga eh, makan beramai-ramai dan ada mungkin ada adik-adik yang balik eh, walaupun sehari hari ini untuk berjumpa dengan kedua ibu bapa. Alhamdulillah. Dan kita juga ada ucapan seterusnya Zia. Zi Petering Jaya nak minta ucapan boneka kaca Jimmy Hussein. Selamat hari Malaysia. Selamat bercuti untuk semua. Semoga Zi cepat sembuh. Sambil mendengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasihlah di atas doa kalian semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik juga eh. Dia berikan kesihatan dan dapat dipermudahkan segala urusan anda. Jom kita dengarkan lagu ini. Peacemaker, Scammer dan juga kumpulan Elegant. Senandung semalam menghiburkan anda.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, berakhir sudah pilihan lagu-lagu yang dihantarkan oleh pendengar kita melalui Santai Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Esok waktu yang sama saya akan bersama anda lagi dalam Santai Negeri FM bermula pukul 11 pagi sehinggalah pukul 1 tengah hari menerusi lagu-lagu pilihan anda. Dan untuk pengisian waktu azan Zuhur bagi daerah di Tampin dan juga Jempol, 18 Mei tengah hari ini. Pangkalan Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 19 Mei tengah hari. Polis dan juga Seremban 110 Mei tengah hari. Pukul 1 tengah hari juga kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti perkembangan berita yang berlaku di negara kita dan juga di luar negara. Terima kasih kepada anda. Selamat menjamu selera. Selamat menggunakan solat Zuhur dan terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Lagu terakhir menerusi pilihan pendengar kita, Jimmy Hussein, Boneka Kaca, menghiburkan anda.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadith riwayat Al-Bukhari.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: hari ini.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Santai at Negeri FM, ingat sampai bila-bila anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syahril Abdul Razak. Selamat tengah hari kepada anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dan menerusi waktu ini juga saya ingin kongsikan bersama dengan anda yang mana masih lagi berlangsung, iaitu kejohanan berbasikal Negeri Sembilan pada minggu depan bermula 18 hingga 20 September, iaitu hari Jumaat ini . Hari Jumaat ini 18 hingga 20 September di JCM Road Series 4 2026. Jadi beri sokongan kepada kejohanan berbasikal Negeri Sembilan yang berlangsung sempena dengan tahun melawat Negeri Sembilan 2026. Dan kepada anda juga bersama dengan saya waktu ini, kita masih lagi mendengarkan lagu-lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada, sambil menikmati makan tengah hari, dan juga mungkin ada yang baru saja tiba di Negeri Sembilan. Selamat dan menikmati tempat-tempat menarik di sekitar Negeri Sembilan. Amrena Intan Kumaskara dan juga Azami Sunata Musim Caju menghiburkan anda.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Baiklah, 1.55 minit tengah hari Santai Negeri FM dah sampai di penghujungnya, tapi saya nak kongsikan bersama dengan anda, esok akan berlangsungnya Kongres Luar Biasa FM kedua 2026, yang mana sesi pemilihan jawatankuasa eksekutif FM bagi penggal 2025-2029, dan calon-calon yang akan bertanding merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, ada dua nama, terutama sekali Dato' Abdul Ghani bin Hassan, orang yang sangat popular di Negeri Sembilan, akan ditentang oleh Dato' Sri Syarif bin Mokhtar dari Selangor. Jadi kita doakan bersama esok siapakah yang akan menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Dan di samping itu juga ada pertandingan untuk naib Presiden 1 dan Presiden 3, kemudian juga Liga Tuan Kuasa Eksekutif FAA, Liga Tuan Kuasa Eksekutif FC, di samping itu juga Liga Tuan Kuasa Eksekutif Profesional dan juga Liga Tuan Kuasa Eksekutif Wanita. Jadi esok kita akan mengetahui senarai nama-nama yang terpilih bagi menerajui jawatan kuasa eksekutif FM bagi penggal 2025-2029 menerusi Kongres Luar Biasa FM kedua 2026. Baiklah, petang ini anda akan bersama dengan rakan tugas DJ Nenta Babo menerusi Moncak Petang dengan pelbagai lagi info yang akan dikongsikan. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Naim Daniel bersama dengan Adrian Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Selamat beristirahat buat anda, selamat hari Malaysia, dan jangan lupa untuk ikuti siaran langsung di TV1 pada malam nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia yang mendengarkan Negeri FM. Alright, terima kasih saya ucapkan buat anda. Sekarang kita dah masuk pada jam yang terbaru pukul 2:12 minit tengah hari ataupun minit petang. Jadi Fad ada dekat sini sempena dengan cuti hari Malaysia ni, nak belanja anda lagu-lagu terbaik. Jadi apa kata untuk anda terus layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang untuk hari ini, edisi Hari Malaysia 2026 yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune, terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, hari ini juga hari cuti, jadi saya nak ucapkan selamat bercuti juga buat semua. Mungkin anda ada pelbagai program, pelbagai pengisian, pelbagai aktiviti yang akan anda lakukan untuk hari inilah, sepanjang Hari Malaysia ni, hari cuti ni, kan. Tapi walau di mana pun anda berada, pastikan anda terus kekal sihat dan terus dalam keadaan yang selamat. Almaklumlah, kan, untuk sambutan Hari Malaysia tahun ini, negara kita dilanda jerebu, kan. Kalau tengok di langit tu, memang nampaknya agak kabur lah pemandangan tu, kan. Jadi kalau keluar, ada aktiviti dekat luar untuk hari-hari macam ni, apa kata untuk terus menggunakan pelitup muka dan juga hidung, dan minum air secukupnya. Itu semua boleh menjaga kita, diri kita, kesihatan kita, begitu juga dengan ahli keluarga yang kita sayangi. Alright, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan kita dengarkan sekejap sahaja lagi. Sekarang ini apa kata untuk kita dengarkan dulu Crystal X dan Azlan and the Typewriter, Rockalusi, Moncak Potang.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila Yusri Hamid featuring Azhar, Malaysia Tanah Airku, baru saja menghiburkan anda. Alright, baik, untuk mengucap petang hari ini bersempena dengan Hari Malaysia 2026, kita nak ajak anda semua untuk layan sketsa Labun Mak Dara yang akan bersiaran sekejap sahaja lagi untuk hari ini, dengan episod yang pertama, Bila Logat Bertemu. Memang macam-macam boleh jadilah kan. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga, tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Jadi apa kata untuk anda semua dengarkan sekejap lagi bersama-sama dengan DJ Raf Labuan FM, DJ Atikah Polis FM, DJ Fellow YFM Bidayo, ada AG Hafiz, Apit Wan Lebo, DJ Aina Kelantan FM dan DJ Maslita Perak FM. Pastinya hasil terbitan dari rakan setugas RTM Maslita Muhammad Lut. Dengarkan sketsanya sekejap sahaja lagi bersempena dengan Hari Malaysia. Untuk hari ini episod yang pertama, esok episod yang kedua. Jom terus kita dengarkan sketsa Labun Mak Dara.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
2: merata tengok dia.
1: Bila logat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Koma, jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Logat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labun Mak Dara sempena Hari Malaysia.
1: Kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
2: merata tengok dia. Ada dia.
1: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
7: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
1: Dengan episod Bila Logat Bertemu.
9: Aduh, abang conya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
10: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Rumah Mak Dara hari ni ya. Mak.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Weh, kalau lah buat gulai tempoyak. Mempone orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, apa kamu tahu?
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada juga oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
0: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
3: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
3: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, ha, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, demo nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
4: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
4: Hai, dara.
2: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau apa nak?
3: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kan ni.
2: Kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning Sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, akhirnya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
3: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sileman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak capu bau. Pening weh kawe tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, Sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Sekda yang lain dari yang lain. Simpes camnya eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak balik. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya, ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
5: Neman.
2: Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti ya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Gomai. Ha, ni gulai tepoya ikan patin dah siap. Ha, sedap tau Gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai yato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kau tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut, tali kecapi. Ha, kenyang perut, senang hati. Koma.
5: Hatunya koma ni. Ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mak. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, hayah coh.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu. Ha?
2: Ush, ini mau kalau turun hujan ni. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai...

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, benar-benar minat sampai bila-bila Gerhana Sekar Cinta dengan Ali Baba Sekar. Baru saja bagi hiburkan anda semua bersempena dengan Hari Kebangsaan kita. Pastinya sambutan Hari Malaysia yang ke-63 tahun untuk negara kita Malaysia yang tercinta. Alright, kembali dalam Moncak Potang pula bersama dengan Fad sekarang ini. Tadi kita dah pun selesai dengarkan sketsa Labun Mak Dara untuk hari ini, episod yang pertama tau. Sebenarnya dia ada dua episod. Nah, untuk episod yang pertama ni tajuknya Bila Logat Bertemu Logat. Memang kecoh lah kan. Ada macam-macam logat dekat Malaysia ni. Tetapi hujung pangkal dia, itulah dia, kita masih lagi rakyat Malaysia masih lagi boleh faham satu sama yang lain. Itulah dia perpaduan yang perlu kita kekalkan, walaupun kita ada perbezaan yang macam-macam. Tetapi itu yang membuatkan Malaysia ini sangat istimewa, sangat majmuk, dan pastinya kekal untuk terus sama-sama kita kekalkan perpaduan yang telah pun kita bina selama ini kan. Alright, Hari Malaysia ni pastinya saya nak belanja lah pendengar-pendengar Negeri FM. Sekarang ni mungkin sambil keluar ke pergi mana-mana ke untuk cuti Hari Malaysia ni, layan Negeri FM, saya nak belanja anda lagu-lagu Malaysia pilihan anda. Okay, untuk lagu permintaan yang saya nak belanja ni, anda boleh pilih mana-mana lagu Malaysia yang anda suka. Sebab hari ni kalau anda perasan, daripada Fad masuk tadi pukul 2 sampai lah sekarang ni, memang lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu tempatan je yang Fad akan siarkan sampai pukul 6 petang untuk Moncak Potang hari ini. Istimewalah bersempena dengan Hari Malaysia. Anda nak layan lagu-lagu apa? Lagu-lagu Malaysia apa? Hantarkan tajuk lagu dan nama penyanyi terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Kejap lagi saya belanja. Alright, sekarang ini kita drama band dengan Satu-Satu. Terus layan Moncak Potang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Hmm, macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Farid, Farid, baliklah nak.
1: Fazli, Fazli, ada nampak anak saya?
0: Jeffrey, Jeffrey ke mana ni?
2: Bila anda biarkan anak anda melintas bersendirian, mereka mungkin tidak akan pulang. Pimpin tangan anak anda semasa melintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yup, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, The Legendary Search dengan Cinta Buatan Malaysia baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Potang. Betul tak Fad cakap? Hari ini memang lagu-lagu Malaysia saja yang akan bersiaran. Untuk Moncak Potang hari ini, pastinya edisi hari inilah 16 September, Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Dan untuk anda yang memandu ni, hati-hati dekat jalan raya. Mesti ramai yang sibuk lah hari ini kan. Hari cuti pula, anak-anak sekolah pun cuti. Adalah tu macam-macam lah tu aktiviti yang nak dibuatkan. Ada yang balik kampung, ada yang buat aktiviti sihat dekat luar, ataupun pergi join event mana-mana kan. Pastikan anda semua jangan lupa yang berada di luar ni, untuk kita terus sentiasa ingat untuk jaga kesihatan kita, sebab dekat luar ni memang jerebu kan. Kalau tengok dekat langit tu memang sekarang ni kabur-kabur aja nampaknya, kan. Memang yalah, tak boleh nak buat apalah, terutamanya bila kita memang sedang dilanda wabak jerebu. Cumanya ada tempat yang okey, ada tempat yang tak okey. Macam semalam kan, kalau tengok dekat media sosial, ramai yang kata KLCC dah tak nampak, dah kabur katanya. Sebab memang bacaan IPU semalam, ada yang Fad baca sampai 200 juga kan, di Kuala Lumpur. Untuk hari ini di Negeri Sembilan, yang boleh Fad kongsikan dengan anda setakat update lah, dalam pukul 2 petang tadi, dari Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan, berkenaan dengan IPU ataupun Indeks Pencemar Udara yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar kita, untuk tiga kawasan di mana dinilai Seremban dan juga Port Dickson lah. Ini untuk Negeri Sembilan, yang mana dinilai bacaan IPU-nya mencecah ke 173. Seremban pula IPU-nya mencecah ke 169. Di Port Dickson pula 153. Jadi kalau bacaan IPU ni 100 hingga 200 ni memang dalam bacaan yang tidak sihat. Kalau lebih 200, mungkin yang itu memang kita sangat-sangat tidak digalakkan lah untuk berada di luar rumah, kan. Sebab memang tak sihat. Kalau berterusan, sekolah pun boleh tutup, ditangguhkan sementara kan. Jadi agak bahaya untuk hari ini, bacaan tidak sihat, dan bacaan ini juga boleh berubah-ubah. Harapnya mungkin kalau hujan ke, kan, bolehlah mengurangkan sedikit lah sekurang-kurangnya asap jerebu ni kan. Mungkin boleh turun daripada 169 di Seremban ni, boleh jadi bawah 100 ke, kan. InsyaAllah lah kan, kita doakan baik-baik. Dan untuk yang kat luar tu, macam biasa, kalau boleh menggunakan pelitup muka dan hidung walau di mana saja anda berada, walaupun anda sihat. Dan juga jangan lupa untuk minum air secukupnya, air masak lah, okay? Dan ada banyak lagi yang Fad nak kongsikan dengan anda sebentar sahaja lagi. Jadi apa kata untuk dah terus berhibur bersama-sama kami dalam Moncak Potang. Osah, moncak.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, Cik. Kenapa, eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, Cik.
2: Muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa, Cik dah kahwin berapa kali?

0: kahwin kah?
1: Belum Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh saja. Takde yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ni.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: 1, 2, 3, go! Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Ya, Melayu FM ingat sampai bila-bila Noh Saleh dengan Bunga di Telinga baru sahaja menghiburkan anda. Pastinya dalam Moncak Petang untuk hari ini edisi 16 September 2026, Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Selamat Hari Malaysia buat semua anak Malaysia yang mendengarkan Negeri FM yang berada di Negeri Sembilan. Mungkin ramai semalam kan yang dapat datang untuk sama-sama di Padang MBS ataupun di Padang NS tu untuk sambutan Hari Malaysia, sambut ambang tu kan, ada pertunjukan bunga api, persembahan artis dan sebagainya. Alhamdulillah lah kan. Dan untuk hari ni pun masih lagi bercuti kan, untuk kita sambut Hari Malaysia ni. Jangan lupa untuk sentiasa kita kekalkan dan juga tebalkan semangat patriotisme kita, semangat perpaduan dan cintakan negara yang telah pun kita bina selama ini. Okay, yang memandu tu dekat jalan raya, hati-hati. Nanti Fad kongsikan juga dengan anda lah info-info trafik yang Fad dapat melalui Plus Trafik. Kalau anda juga ada info trafik yang nak kongsikan, boleh kongsi macam biasa. Dan macam yang Fad janji tadi, nak belanja anda semua lagu-lagu Malaysia pilihan anda. Tak kira lah lagu patriotik ke, lagu kebangsaan yang anda suka, ataupun lagu itu lagu biasa tetapi lagu tu memang lagu Malaysia, penyanyinya Malaysia, komposernya Malaysia pun boleh juga. Hantarkan ke WhatsApp Negeri FM, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi. Kalau boleh, letaklah ucapan Hari Malaysia sekali kan. Lepas tu terus hantar ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Dan seketika nanti, tepat pukul 4.09 minit petang ini, akan masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban dan juga Port Dickson. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM seketika nanti. Sekarang kita berhibur dulu dengan Wani Asrita, Sofia Liana, Pedas, Moncak Petang.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. 92.6. Ingat, sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, Bruno Graver mengingat sampai bila-bila. Itu TV Karma dari KOI ataupun KOI. Ha, baru saja menghiburkan anda kembali bersama-sama Fad dalam Moncak Potang edisi Hari Malaysia. Ha, dah pun sekarang ni 4.30 minit petang. Selamat petang saya ucapkan. Juga selamat petang untuk semua anak Malaysia yang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar untuk Seremban pada pukul 4.09 minit petang tadi. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua muslimin dan muslimat yang tengah dengar sekarang ini. Kan mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan, dan untuk hari yang istimewa ini iaitu Hari Malaysia, jangan kita pernah lupa kepada saudara kita yang sedang bergelut untuk negara mereka, iaitu saudara-saudara kita di Palestin. Okey, sentiasa mendoakan mereka dan bantulah mereka dari apa segala segi yang kita mampu. Alright, insyaAllah untuk anda yang memandu juga hati-hati dekat jalan raya, tak kira lah dekat mana-mana saja laluan yang anda lalu, kan, apa saja aktiviti yang anda nak lakukan untuk hari ini. Ada beberapa juga info trafik yang boleh saya kongsikan. Ada insiden di mana kren rosak di Elite kilometer 4.1 arah selatan, dan yang ini dari Shah Alam ke Sifil. Jadi lorong kiri terhalang pada mulanya, dan sekarang ini dapat update di mana insiden telah pun selesai dan trafik kembali terkawal. Juga ada insiden kereta terbakar di Elite kilometer 2.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Dan sekarang ini status terkini kerja pemadaman kenderaan terbakar telah pun selesai dan lorong kiri telah pun kembali dibuka, tetapi lorong kecemasan masih lagi ditutup. Alright, dekat mana sahaja anda berada, pastinya Fad sentiasa nak ingatkan anda agar berhati-hati dan terus fokus dengan pemanduan masing-masing. Mudah-mudahan kita dapatlah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, sekarang ni saya belanja lagu daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Dengarkan dalam Moncak Potang, Osah Moncak.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yam lebih FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Eliana dengan Kau Atau Aku. Anda baru je dengarkan dalam Moncak Potang hari ini, edisi 16 September 2026, Hari Malaysia yang kita sambut untuk yang ke-63 tahun. Alhamdulillah. Kan dah tiba harinya untuk kita menyambut hari yang bersejarah untuk negara kita ni kan. Dan yang pastinya kita ni kena terus bersemangat lah kan, untuk ada jiwa patriotisme kita, semangat cintakan negara tu semakin tebal lagi, walaupun selepas ini dah selesai Bulan Kebangsaan, tetap kita sematkan dalam jiwa. Alright, dan jangan lupa sekejap lagi kita nak berhenti rehat sekitar seketika untuk kita beri laluan lah macam biasa ke Pusat Berita Radio RTM di Angkasa Puri, kerana kita akan dengarkan Utama 5 Petang. Seterusnya ada 1 jam lagi di jam yang terakhir bersama dengan Fad. Kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu Malaysia dalam Moncak Petang. Awesome. Moncak eh.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang yang tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Boksukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Menuk FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Hari Malaysia. Untuk hari ini, Hari Malaysia yang ke-63 tahun yang kita sambut 16 September 2026. Alright, dan kembali bersama Fad sekarang ini. Kita dah pun kembali kalau tadi di di Angkasa Puri, sekarang ini dah kembali ke konti utama Negeri FM di Sungai Gadut ni, pastinya di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad. Okey, Fad, nak teman anda untuk jam yang terakhir dalam Moncak Botang. Osah Moncak, dah 5.21 minit potang dah pun. Untuk anda yang mendengarkan Negeri FM, wai-wai kita, jangan lupa macam biasa frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Alright, jadi macam biasa lah, yang nak dengar secara dalam talian tu boleh stream terus di www.rtmclick.rtm.gov.my. Sebab apa untuk hari ini kan, sepanjang Moncak Potang Fad bersiaran ni, memang Fad hiburkan anda dengan lagu-lagu Malaysia sahaja. Ini bersempena dengan Hari Malaysia yang kita sambut lah untuk hari ini kan. Dan untuk tadi dapat kita dengarkan sketsa drama radio Labun Mak Dara. Itu untuk episod yang pertama. Hari ini dah selesai 2.30 minit petang tadi. Esok jangan lupa masih ada lagi untuk episod yang kedua, Labun Mak Dara, pukul 2.30 minit petang juga. Jadi itu antara pengisian yang kita RTM dapat sajikan untuk anda sempena Hari Malaysia ni. Jangan lupa untuk dengarkan pukul 2.30 minit petang esok untuk episod yang kedua. Tetapi sekarang ini ada banyak lagi lagu-lagu Malaysia yang akan kita layan sehingga jam 6 petang ini. Jadi terus stay tune, dan untuk yang memandu, jangan lupa sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sekarang ni kita berhibur dengan Ali Fikir, Angguk-angguk, geleng-geleng. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yup, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dah pokok dari Minangka Husin featuring Hazama. Anda baru sahaja dengarkan dalam Moncak Potang hari ini bersama dengan Fad, edisi 16 September 2026, Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Alright, dan untuk yang memandu, hati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan untuk makluman anda, kalau anda lalu di Lebuh Raya Utara Selatan, ada beberapa insiden kemalangan yang berlaku di kilometer 278 arah utara dari Bandar Ensdale ke Bandar Baru Nilai. Jadi lorong kecemasan di sana terhalang. Satu lagi insiden kemalangan di kilometer 253.3 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Di sana juga lorong kecemasannya terhalang, namun trafik masih lagi terkawal. Alright, dan untuk anda yang memandu ni, hati-hatilah. Fad ucapkan semoga anda semua dapat terus fokus dengan pemanduan masing-masing. Kan, sambil memandu tu, kalau rasa mengantuk ke, boleh berhenti dulu dekat tempat yang selamat, ataupun layan lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu tempatan yang Fad belanja untuk hari ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia kita yang ke-63 tahun. Okey, ada banyak lagi lagu-lagu terbaik, dan pastinya sekarang ini kita nak berhibur dengan joget Angan Tak Sudah dalam Moncak Potang. Wasah, moncak.

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, Tan Sri SM Salim dan Datuk Sri Siti Nurhaliza pandang-pandang jeling-jeling baru je dapat anda dengarkan dalam Moncak Potang Osamun Jah . Dan ini bermakna tugasan Fad untuk teman anda dah pun berakhir. Kita dah berada di penghujung segmen Moncak Potang untuk hari ini, edisi 16 September 2026, pastinya Hari Malaysia yang kita sambut. Selesailah tugasan Fad untuk hari inilah. Dan jangan lupa esok, Fad masih lagi akan ke udara menemani anda untuk Moncak Potang. Macam biasalah, anda boleh dengarkan di frekuensi kami, juga di RTM Klik. Dan jangan lupa juga esok masih ada lagi program khas bersempena dengan Hari Malaysia ini, kami sajikan untuk anda drama radio Labun Mak Dara episod yang kedua pukul 2.30 minit petang. Alright, jadi terima kasih saya ucapkan buat anda yang terus mendengarkan Negeri FM. Walaupun musim cuti, anda tetap memilih Negeri FM sebagai teman anda. Terima kasih yang tak terhinggalah saya ucapkan. Alright, kita jumpa lagi esok lah insyaAllah. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Selamat Hari Malaysia, saya ucapkan buat semua. Moncak Potang, Osah Moncak. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar-pendengar Negeri FM semua yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang ikut kami secara stream menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright. Sebentar tadi rakan penyampai Fazil Amri Hamdan baru saja selesai tugasannya menerusi Moncak Petang dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12:30 malam nanti untuk edisi hari ini 16 September 2026 bersamaan Puan Raya Bulahir 1448 Hijrah. Tengah bercuti ke tu? Kan saya rasa ramai dalam dalam kalangan pendengar Negeri FM yang sedang bercuti hari ini kan, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi saudara sama-samalah, kalau kita tengok kan di perkongsian di platform media sosial, ada pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan kan untuk masyarakat kita untuk menyemarakkan lagi sambutan apa ni, Hari Malaysia 2026 HKHM, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Hari itu kita dah sambut dah Hari Kebangsaan kan, dan juga hari ini kita sambut pula untuk Hari Malaysia. Jadi apapun, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan yang mana dalam kalangan penerbangan Negeri FM yang turut serta program-program yang telah pun disediakan untuk menyemarakkan lagi bulan ataupun Hari Kebangsaan 2026. Alright. Petang-petang macam ni saudara, alhamdulillah, kalau kita tengok cuaca di sekitar Seremban hari ini cerah kan. Tapi keadaan bacaan indeks pencemar udara kita pun berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati. Jangan lupa kalau nak lakukan aktiviti-aktiviti petang macam ni, pakai pelitup muka yang sesuai, minum air masak secukupnya, itu yang paling penting. Alright, dan kalau tak ada keperluan, duduk saja di rumah lah. Akan buat aktiviti kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Alright, jadi yang mana hantarkan ucapan selamat petang ataupun nak sampaikan ucapan sempena sambutan Hari Malaysia hari ini, anda boleh hantarkan WhatsApp kami di dalam 012-603-0603. Alright, sambil kita berhibur, sambil kita kongsikan juga info-informasi yang terkini dan juga kita nak raikan pernah-pernah kita yang hantarkan kiriman musim WhatsApp Negeri FM di SAB setelah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
13: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
14: Malaysia, Malaysia.
15: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
16: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
17: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
16: Kami berbeza dari segi rupa,
15: agama dan cara hidup, tetapi
17: kami tetap anak Malaysia.

Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Acik Spin. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.38 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM. Terima kasih saya ucapkan buat perempuan Negeri FM yang terus ikuti kami sekarang ini. Tak kira di mana juga anda berada. Contoh macam ni kan, ada pendengar kita Abang Adam dari Melang, katanya sedang dengar Negeri FM. Terima kasih bang kerana terus memilih Negeri FM dan jadikan Negeri FM sebagai teman anda. Tak kira di mana juga anda berada, ya, kami doakan semoga Abang Adam dan juga semua pada pendengar Negeri FM yang sedang dengar Negeri FM ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Amin, amin. Dan kalau kita tengok, ya, Negeri FM juga boleh diikuti juga di hujung-hujung Melaka, Johor kan, hujung-hujung dekat area-area Kuala Lumpur kan. Jadi anda boleh, kalau macam siarannya agak terputus-putus, siarannya tidak berapa jelas, anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, tak susah pun. Yang paling penting anda kena mode turun dahulu di telefon pintar anda, menerusi Google Play dan juga App Store. Jadi tak susahlah, kat mana anda berada, anda boleh terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey? Baik saudara, menerusi perkongsian Lembaga Lebuh Raya Malaysia trafik, ya, di aplikasi X. Dan kalau kita tengok aliran trafik ketika ini, ya, setakat pukul 6.30 petang tadi dengan cuaca yang agak baik, status trafik di semua lebuh raya bertol di semenanjung Malaysia dalam keadaan yang lancar lah. Keseluruhannya bergerak lancar di semua lebuh raya utama, menghala ke utara, menghala ke selatan dan juga menghala ke timur semenanjung serta beberapa lebuh raya bertol di sekitar Lembah Kelang pada ketika ini. Jadi apapun, yang paling penting rancang perjalanan anda dengan betul, dengan teliti, baik-baik, dan juga pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baik dan semak baki kad tasenggu anda, smart tag ataupun RFID lah, dan pastikan juga minyak kenderaan anda mencukupi. Apapun, sama-sama pandu berhati-hati, peka dengan keadaan sekeliling, awasi jarak selamat dan juga halangan yang berada di hadapan anda, dan yang paling penting dapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Okey, apapun kami mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Amin.

Kalau saya berkongsi kepada anda ya, berkenaan status kualiti udara dan juga jerebu, kalau kita tengok ya, setakat pukul 3 petang tadi untuk hari ini, beberapa kawasan di Semenanjung berada pada tahap yang tidak sihat tahap udaranya. Dan kalau kita tengok ya, di Negeri Sembilan antaranya dinilai Seremban dan juga Port Dickson, nilai bacaannya 172, Seremban 167, manakala Port Dickson 152. Itu menunjukkan kualiti udara kita berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi pastikan ambil maklum, buat penerbangan Negeri FM, mungkin ada nak lakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah, pastikan kita sediakan kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya lah, tingkatkan keselamatan diri kita. Dan kalau kita tengok ya, kalau cuaca yang agak teruk, pastikan kita pakai pelitup muka lah untuk perlindungan kita. Alright, jadi jangan ke mana, kita nak teruskan hiburan kita, nyanyian persembahan Nora, Desa Tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
4: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
5: Negeri FM Official.
6: Negeri FM Official.
7: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan kumpulan Spring sebentar tadi, saudara, lagu yang bertajuk Cempaka di Rumbulan baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang kedua, 7.3 minit malam melalui ekspresi Negeri FM. Jadi saudara, untuk makluman anda, pendengar Negeri FM, masuknya waktu solat Fardu Maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.12 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Jadi apapun, pendengar Negeri FM, jangan lupa untuk kita dahulukan apa yang perlu kita dulukan, alright? Dan saya kira ramai bapa-bapa, kaum Adam, kaum lelaki kan sedang bersiap-siap sekarang ni, kan nak pergi menunaikan solat Fardu Maghrib secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Apapun, sama-sama kita mengharapkan dan juga kita mendoakan semoga segala urusan kita, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, semoga mendapat keberkatan dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Jadi apapun, teruslah Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dan selepas masuk waktu solat Fardu Maghrib nanti-nanti, saudara, lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق الأرش فرد واحد. مليك على أرش السماء محيم، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

لعزته تعلو الوجوه وتسجد. مها سجي الله تيادي كواسا مخلوق مغتسي قدرت كواسانيا. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Hakim Rosli, Nostalgia bersebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang ketiga, 8 malam, Murusi Ekspresi Negeri FM sehingga pukul 12.30 malam nanti saudara, untuk ingatan kita bersama siaran Negeri FM. Jadi apapun, kepada anda penonton Negeri FM semua, hari ini merupakan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi sama-sama kita memperingati pembentukan Malaysia yang menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ha kan, dan Hari Malaysia ya menjadi salah satu simbol kekuatan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita, kebersamaan dan juga semangat untuk sama-sama kita membina negara yang terus menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi untuk pengetahuan anda semua, sambutan Hari Malaysia ya pada hari ini yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak, anda boleh saksikan sebentar nanti ya menerusi siaran langsung di RTM, dan kita akan sama-sama ikuti nanti insyaAllah lebih kurang pukul 9 nanti, selepas utama 9 malam, jangkaan ucapan Perdana Menteri kita. Jadi apapun, anda boleh terus ikuti kami mengusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik, kita nak teruskan hiburan kita untuk malam ini, akan untuk jam yang ketiga kita bersiaran. Jadi untuk pengetahuan anda, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 9 malam nanti. Rai Melodi, Bersenja Gurau.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri SM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Sebentar di suara persembahan Bunga featuring Amza Sabri, lagu yang yang bertajuk Termenung. Membawa kita ke pukul 8.46 minit malam. Selamat malam, kita nak ucapkan buat penonton Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini versi 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita santai-santai aja malam ni. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Jangan lupa untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Di samping itu, kita mengamalkan gaya hidup yang sihat juga. Alright, yang sedang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang sedang santai kat rumah, selamat beristirahat sambil layan Negeri FM ya. Jangan lupa lebih kurang pukul 9.20 nanti saudara, kan kita akan sama-sama ikuti ya, berkenaan sambutan Hari Malaysia 2026 untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi Hari Malaysia kita. Dan ini merupakan salah satu tarikh yang penting, tarikh keramat dan perlu kita hayati oleh seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita memperingati penyatuan semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak dalam pembentukan Malaysia, negara yang berdaulat, untuk sama-sama kita meraikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan juga terus maju. Jadi untuk makluman anda, untuk makluman pendengar-pendengar Negeri FM ya, sambutan Hari Malaysia yang kalau ikutkan berlangsung di Sarawak, kita akan sama-sama ikuti sebentar nanti ucapan Perdana Menteri kita, kan sempena sambutan Hari Malaysia yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak. Jadi anda juga boleh ikuti siaran langsung yang menerusi RTM, kan, ataupun anda boleh ikuti Facebook Live di Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan raikan hari bersejarah dengan penuh semangat. Alright, jadi apapun terus saya Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yaman.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Suka menyama. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang ikuti kami sekarang ini. Merusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi untuk jam yang keempat kita bersiaran ketika ini, semestinya pelbagai perkongsian dan juga informasi dan juga hiburan untuk anda semua yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam. Anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti ya ucapan Perdana Menteri kita sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching, BCCK Sarawak. Jadi anda boleh ikuti secara langsungnya menerusi RTM. Dan sebentar nanti juga Negeri FM juga akan sambung siar berkenaan ucapan Perdana Menteri kita sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Sebentar saja lagi, okey? Jadi jangan ke mana, teruslah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila Raya Maruf, Istana menanti.

wabarakatuh. Dan salam sejarah, salam segulai sejalai. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahbadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Dato' Petinggi dan Sri Utama Dato' Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan.
Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar.

kecilan, kesempitan, wah, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, iaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama, Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyatakan bahawa

0: untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Ini bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan, baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan, kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jawatankuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada tuan-kuasa teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia. Harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, wa'ad nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan umpamanya dalam budi 95 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Jo, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 97, 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk terus berada di atas pentas
2: dan seterusnya dijemput yang

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
3: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, kita nak teruskan hiburan untuk Ekspresi Negeri FM 10.19 malam. Kita nak berhibur dengan lagu yang bertajuk Jangan Pisahkan. Negeri FM ingat sampai bila?

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
13: Negeri FM Official.
14: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: 1, 2, 3, go.
4: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Persembahan daripada kumpulan Data, nyanyian rindu buat kekasih. Sebentar tadi saudara, membawa kita ke pukul 10.46 minit malam. Saudara, mana yang suka buang sampah kecil merata-rata ni, korang kena hati-hati. Korang kena dengar ni sebab apa ya. Sekiranya anda didapati kan melanggar ataupun membuang sampah kecil merata-rata. Contoh, korang makan keropok, korang makan roti, plastik-plastik tu korang main buang je kan. Itu antara contoh sampah kecil lah kan. Contoh lagi macam puntung rokok, kan. Korang dah sedar isap rokok apa semua, lepas tu korang buang campak, campak kat longkang lah, campak kat semak lah, campak kat tepi jalan lah. Itu ya, merupakan satu kesalahan. Dan sekiranya anda didapati bersalah, anda boleh dikenakan denda serta perintah membersihkan kawasan awam. Nampak tak? Jadi pastikan berjaga-jaga ya. Ini dikendalikan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam. Kan, jadi apa pun, ambil maklum yang mana rasa-rasa ada perangai yang sebegitu, ubah-ubah laya. Dan kalau kita tengok ya, seramai 113 pesalah ya telah pun menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat untuk siri ke-50 secara serentak di 17 lokasi pada 15 September. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Saudara Syahrul Nizam Saleh ya, pelaksanaan kali ini melibatkan 20 pesalah di Johor, 22 di Putrajaya, 19 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 15 di Pahang, 10 di Kedah, masing-masing 7 di Negeri Sembilan, Melaka dan di Perlis. Kan, jadi daripada jumlah itu 98% melibatkan kesalahan membuang puntung rokok. Manakala masing-masing seorang melibatkan kesalahan membuang bekas minuman dan juga tin minuman. Seramai 84 pesalah merupakan warga negara, manakala 29 lagi bukan warga negara. Nampak bukan main-main ya. Jadi mana yang suka kan keluar kereta apa dekat tengah memandu, dekat dalam kereta nak makan apa-apa ke, isap rokok, buang kat luar. Jaga-jaga, korang sedang diperhatikan. Kan, boleh dikenakan tindakan. Okey, jadi sama-sama dah kita jaga kebersihan tempat kita kan. Mentang-mentang lah tempat tu bukan tempat kita, tak ada, kita main buang je. Kalau kat rumah tak nak pula kan buang apa, buat sepah. Dekat tempat lain suka-suka hati buang sampah. Jadi sama-sama lah kita ubah. Lebih-lebih dari sekarang ni kan tahun melawat Malaysia, tahun melawat Negeri Sembilan. Jadi sama-sama kita jaga, kita sebagai duta kecil kan, kita nak sama-sama jaga kebersihan di sekeliling kita, tempat kita, di kawasan kita kan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi kan? Betul tak? Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Takkanlah kita nak mengharapkan pekerja-pekerja yang ditugaskan untuk mengutip sampah kan. Kalau korang buang sampah merata-rata, siapa nak kutip kan? Korang dah lah buang sampah merata-rata. Yang tu nak harapkan tak apa, nanti ada orang bersihkan. Tak boleh lah macam tu. Stigma pemikiran yang macam tu ya, kita kena ubah sebenarnya kan. Pesanan ini ikhlas daripada Negeri FM. Alright, jadi sama-sama kita jaga. Baik, saya nak bacakan kiriman merusi WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada siapa ni? Sekejap saya buka dulu ya. Kiriman daripada Abang Bahandak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam kembali buat Abang Bahandak dan juga perpendengar Negeri FM. Semoga sihat-sihat ceria selalu. Amin. Katanya nak dengar lagu nyanyian kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang. InsyaAllah nanti kita siarkan ya. Katanya ucapan buat sahabat-sahabat yang mengenali Abang Bahandak kita, Pak Andak kita, rakan-rakan Facebook, juga buat warga Feda Palung 8 dan juga Palung 7, juga buat Border Dayang Arpa Ahmad, anak-anak dan juga cucu-cucu tersayang, juga buat Kak Umi Ram TTJ, Abang JJ Gemas, Din Banjar Palung 7, Kak Nani Pelangai, Latifah Omar dan juga semualah. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat sambil layan Negeri FM. Wah, mantap. Ingat sampai bila-bila, semoga terhibur naknya. Amin. Saya pun berharap itu juga. Semoga penuh-penuh Negeri FM, tak kira mana jualan berada, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan ataupun lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Sebelum kita pergi ke lagu permintaan Abang Bahandak kita, kita nak berhibur dengan Peter Pan featuring Chrissy, lagu yang bertajuk Menunggumu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Persembahan Nur Saleh Sang Penikam baru saja menghiburkan anda saudara, membawa kita ke pukul 11.45 malam mengusir ekspresi Negeri FM di jam yang terakhir kita bersiaran. Anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi saudara, dan juga terima kasih kita nak ucapkan yang hantarkan kiriman ucapan lagu-lagu permintaan untuk playlist pendengar lagu-lagu tanpa henti. Nah, saudara, sekiranya ada saudara-saudara kita ataupun ada anak-anak kita, rakan-rakan kita, ya, jangan lupa untuk ingatkan mereka berkenaan penyataan arahan kerajaan Arab Saudi, ya, untuk terus berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan, ya, menerusi platform amaran awal nasional Arab Saudi. Dan menurut hantaran di Facebook, ya, Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah memaklumkan nasihat itu juga melibatkan rakyat Malaysia yang berada atau melakukan perjalanan ke Jeddah, Taif, Yanbu Abaha, Khamis Mushad, Jizan, Najran, Al-Ula serta beberapa kawasan lain, ya, yang mungkin menerima amaran berkenaan. Dan rakyat Malaysia juga dinasihatkan untuk terus kekal tenang. Dan kalau kita tengok, ya, beberapa negara Asia Selatan termasuk Maldives, Pakistan dan juga Bangladesh mengecam cubaan serangan drone berhampiran Mekah, ya, sebagai tidak boleh terima serta menyatakan solidariti dengan Arab Saudi. Jadi apapun saudara, ingatkan kepada saudara kita yang mungkin berada di kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi untuk terus kekal tenang dan sentiasa mematuhi arahan-arahan yang telah pun disediakan, yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Alright. Sedikit perkongsian berkenaan indeks pencemar udara saudara di beberapa kawasan, di beberapa negeri dengan bacaan yang tidak sihat. Kalau kita tengok di beberapa negeri di pantai timur tanah air kita, Kelantan dengan bacaannya 166 di Tanah Merah, Kota Baru 123, manakala Kedah 158 di Sungai Petani, Kulim 151, wilayah Kusan Putrajaya 165, di Melaka, Alu Gajah, Bukit Rambai dan juga Bandaraya Melaka, ya, mencatatkan bacaan yang tidak sihat juga. Dan kalau kita tengok di Negeri Sembilan, nilai 164, Seremban 160. Jadi apapun, untuk sama-sama kita sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa tingkatkan keselamatan diri kita. Alright, esok pagi mana pergi kerja ke ataupun ada aktiviti luar, pastikan kita pakai pelindung diri, antaranya pelitup muka, bawa air mineral siap-siap di rumah, dari rumah, kan, untuk kita memastikan tubuh badan kita berada dalam keadaan yang baik untuk menjalani kehidupan seharian kita, pergi bekerja ke, pergi lakukan aktiviti-aktiviti luar ke, kan, dengan keadaan cuaca kita yang panas juga ketika ini. Jadi sama-sama kita ingatkan antara satu sama lain. Alright, 11.48 malam saudara, tugasan saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah melalui radar pagi, esok pagi anda akan bersama-sama dengan Amar, ya, tepat pada pukul 6, dan selepas pukul 12.30 malam nanti Nasional FM pula akan mengambil alih siaran sehinggalah pukul 6. Jadi apapun, terima kasih yang teman saya seawal pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya, ya. Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sentiasa ceria, gembira-gembira selalu bersama dengan insan-insan yang teristimewa. Saya nak tinggalkan anda dengan lagu nyanyian persembahan daripada Dahlan Zainuddin, Sendiri Lagi. Apapun, tu layar Sendiri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum saudara.

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah memasuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Ha, sambil dengar lagu Birit daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Lapan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labun Mat Dara Sempena.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

pejam celik, pejam celik. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, May Sarah, Zaini Tukimin, Latifah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enur Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Black Fit Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Gali-gali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekalian kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dekat

0: Alah, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasona FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk So Fast dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah dah lama, tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetul lah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini je seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, lah dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

0: FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

Itu dia sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia suka kata, lama tak dengar lagu ni. 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun, kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Untuk jam terakhir, Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah masuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti pagi anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah salih ala sayyid Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah salih Muhammad, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allahumma salih ala Muhammad minta meraih simpati subhanallah salih ala sayyid Muhammad. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allahumma salli sallam, tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyid, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain. Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi SAW lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat. Berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat Jumaat dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Masya Allah. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Salih Muhammad. Kalau nanti, Allah Masya Allah, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah. Akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita, jangan risau. Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ada dua, satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat, satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Itu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Sesemat, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

hati baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azan tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'a al-akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: National FM, senantiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini, semestinya di frekuensi 92.6. Dan kembali lagi kita dalam segmen Radar Pagi, kan, sentiasa menemani anda setiap hari untuk 4 jam daripada pukul 6 ini sampai 10 pagi kejap lagi, okay? Dan hari ini juga merupakan 17 September 2026, bersamaan dengan Khamis lah, 5 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Pastinya semalam kita pun menyambut Hari Malaysia, kan, 16 September. Tapi hari ini kita kembali bekerja dan sama-samalah kita cari rezeki yang halal untuk keluarga kita pada hari ini. Dan juga tadi untuk anda yang mungkin tertanya waktu solat di Seremban dan juga di daerah Port Dickson, subuh waktunya berapa, kan? Jadi telah pun berkumandanglah azan pada waktu 5.56 minit pagi. Jadi bagi anda semua, jangan lupa untuk kita tunaikan kewajipan dulu sebelum kita mulakan apa je yang kita nak pada hari ini. Dan seperti biasa, anda semua jangan ke mana-mana lah kalau orang kata dah tiba-tiba keluar je 92.6, kan, dekat radio awak ataupun tertukar frekuensi tu dekat kami. Jangan ke mana-mana sebab pastinya Amar akan siarkan lagu yang menjadi peneman anda lah sepanjang pemanduan dan juga boleh menggamit kenangan anda ketika mendengarkan. Okey, jadi kalau nak hantar apa-apa contohlah ucapan ataupun sekadar nak bertanya khabar dekat Amar pun ataupun nak kongsikanlah juga perasaan anda pada hari ini, tak ada masalah, terus je kongsikan dekat nombor WhatsApp konti kami semestinya 012-603-0603. Bentuk teks ataupun ucapan seperti voice note pun boleh, okey. Jadi untuk waktu ini pun seperti biasalah, 6 pagi sampai 7 pagi ni Amar nak payung anda semua lagu-lagu rock kapak terbaik sepanjang zaman. Jadi mungkin teringatlah zaman anda sedang membesar dulu-dulu, kan. Okey, jadi sekarang ni kita mulakan dengan pagi kita dengan lagu daripada Crossfire yang berjudul Abadikan Memori. Semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Udan ni atas mana ilah.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kasak ni.
3: Senang Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM Ingat Sampai Bila-Bila, dan anda sedang mendengarkan saya, Amar, pada waktu ini dalam segmen Radar Pagi. Dan saya pun mendoakan perjalanan anda semua untuk pergi ataupun pulang ke kerja selamat semuanya. Dan kalau kita tengok dekat plus trafik setakat ini, aliran trafik pun sedang meningkatlah. Jadi sama-sama kita ingatkan dekat rakan-rakan lain untuk pandu dengan cermat, bersabar dengan banyak, sebab pagi-pagi ni pun masing-masing nak cari rezeki kan. Jadi kita semua sama tujuannya, okay? Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekallah dekat frekuensi kami 92.6. Dan waktu ini kita terus dengan lagu daripada kumpulan Exist, Alasanmu, hanya di Negara FM Ingat Sampai Apa Sampai.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik.

0: Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, mendengar Fahim Ingat sampai bila-bila. Dan sebenarnya tepat pada waktu 7 pagi setiap hari macam biasalah. Kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi. Sebab pagi-pagi ni pun kita nak tahulah apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara kan. Dan pastinya semuanya sahih hanya di RTM. Jadi terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan amat semestinya akan menemani anda hingga 10 pagi nanti untuk segmen apa? Radar Pagi semestinya, okey? Untuk waktu ini, jom kita terus dengan lagu daripada kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati semestinya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini dalam segmen Rada Pagi dalam siaran Negara FM Frekuensi 92.6. Jadi anda semua pagi ini apa khabar? Dah sarapan ke belum? Itu yang penting, sebab kalau kita tak makan kan, nak kerja pun tak ada mood, nak buat apa-apa pun tak ada daya, tak ada tenaga. Jadi kita mulakan dengan makanan favourite kita kan. Kalau macam Amar, Amar memang suka nasi lemak lah. Jadi kalau dah makan tu, memang bersemangat. Jadi anda semua macam mana pula kan, mungkin ada rutin pagi anda yang selalu anda amalkan untuk orang kata naikkan mood kita lah. Jadi bagi anda semua yang masih lagi memandu menuju ke tempat kerja, hati-hati diucapkan, dan jangan lupa juga untuk sentiasa mengamalkan bismillah lah dalam apa yang kita nak lakukan. Semoga lancar semuanya, amin. Jadi anda semua, kalau juga nak kongsikan apa-apa ucapan ataupun info yang menarik pun boleh juga, terus je dekat WhatsApp konti kami, nombornya adalah 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Anta Permana. Semestinya Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Selatan Hilir.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM, ingat sampai bila-bila dan anda sedang mendengarkan saya, Amar, dalam segmen Rada Pagi. Untuk waktu ini pun sebenarnya Amar nak kongsikan info cuaca kepada anda keseluruhanlah untuk Negeri Sembilan, dan kita akan petik menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi hari ini mereka meramalkan pagi jerebu, petang nanti ribut petir dekat beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam nanti pun jerebu. Dan kita pun difahamkan jugalah beberapa negeri di Malaysia termasuk daerah-daerah lain turut mempunyai cuaca yang kurang sihatlah IPU-nya kan. Kalau kita tengok semalam, nilai mencatatkan IPU yang tinggi, begitu jugalah untuk Seremban. Jadi sama-samalah kita ingatkan dekat rakan-rakan lain untuk membawa pelitup muka ke mana je kita nak pergi, sebab kadang-kadang bila waktu tengah hari kita nak keluar pergi makan kan. Jadi apa salahnya kita jaga kesihatan kita dan kita amalkanlah pelitup muka buat masa sekarang, sebab kita pun mohon jugalah jerebu ni cepat-cepat beredar daripada udara Malaysia kan. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan untuk minum juga air dengan banyak, dan kalau ada rasa macam kurang sihat dekat diri kita, cepat-cepat kita ambillah segala ubat yang membantu kesihatan kita juga, insyaAllah, amin. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi ini 92.6, sebab banyak lagi perkongsian menarik amalkan beritahulah kepada anda semua. Okey, sekarang ini jom kita terus dengar lagu daripada Black, Anugerah Terindah, hanya di Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahan lah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.